0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Okay, itu nomor 2 ada Groove Box Story. Nona Manis. Dan ini kita mau spill dulu kali ya, teman Produa yang udah gabung bareng Rahma di Instagram kita di @produa_gorontalo seputar topik kita di hari ini atau di pagi ini, teman Produa. Tapi sebelum ke topik, kayaknya kita mau ini dulu gak sih, lebih dekat lagi gitu seputar Hari Waisak gitu ya, dimana itu bukan cuma sekedar ritual tapi juga bisa reset mental, karena di Hari Waisak itu sangat identik banget dengan ketenangan, terus juga kebijaksanaan dan juga kasih sayang, teman Produa. Nah, kita angkat dari yang pertama dulu ya, seputar ketenangan. Nah, ini juga berarti kita bakalan rely on reset mental juga gitu ya. Dimana kita tahun ini itu pasti banyak banget mengalami hal-hal yang bikin perasaan ini seperti diajak roller coaster gitu loh. Dan kalau misalnya udah ada di titik yang kayak harus bisa lebih happy menikmati apa yang udah kita miliki ya, itu tadi harus di reset gitu. Resetnya dengan cara apa? Ya berhenti untuk memberi makan hal-hal yang negatif ke tubuh kita. Bisa dengan detox digital, bisa juga dengan memaafkan, atau bisa juga dengan tidak mencari atau beradaptasi gitu ya, menerima apa yang sudah terjadi ke diri kita. Itu juga salah satu sih menurut aku bagian dari mereset mental. Jadi kita gak perlu denial, karena kalau semakin denial semakin sulit untuk keluar, yang ada malah terperangkap di dalamnya. So after this aku bakalan spill respon kalian. Stay tune aja terus di sini.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi? Klik tambah keranjang ah. Ada plusnya lagi. Tambah ah.
1: Kira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas. 3 malah.
0: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
1: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
0: Aduh. Iya juga ya, tapi diskonnya bikin gemes tahu.
1: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
1: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum klik tambah ke keranjang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Fresh music only. Oke, teman Prodi Love Fresh Music Only balik lagi. Dan ini dia adalah lagu dari Timur, Resident Open Up featuring Sonowan dengan Bercanda.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di Pradua Gorontalo.
1: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
2: Kalau malam-malam ya, Kak?
1: Bebas.
3: Mau malam, mau siang,
1: sore, pagi,
3: baru bangun, atau baru mau tidur.
2: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
3: Oh gitu.
1: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku baru tahu itu.
2: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
3: Itu
1: alasannya ada
3: katanya
1: gak?
3: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
2: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
3: Jadi kayak
2: buat kalau menurut pandangan saya sih.
1: Kalo, yang ini ya.
3: Jadi dia ngambilnya segi medis.
1: Medis.
3: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring ah, abis ini ah.
1: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
3: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci. Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
0: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini?
1: Bau banget.
0: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Kembali balik lagi sama Bro 2, dan ini dia ada single dari The Temper Trap with Sennheiser. Next sama Bro 2, we also have

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

Oke, tanggal nomor 2 aku mau spill dulu yang udah ikutan gabung bareng Rahma di pagi ini. Di selamat pagi teman Perdu yang bikin pagi kamu semakin seru. Ada siapa aja di sana? Udah rame ternyata ya. Ada dari Ilham Ilahude. Halo Ilham. Ilham katanya nomor 2 seni untuk melepaskan dari apa tuh tadi? Oh, seni hidup tenang di dunia yang lagi berisik, teman Produwah ya. Kira-kira apa beban yang ingin kamu lepaskan biar hidup itu lebih ringan? Kalau dari Ilham, katanya memilih untuk melepaskan obsesi mengontrol masa depan. Iya, karena kita gak tahu masa depan kita tuh seperti apa dan itu rahasia Tuhan. Jadi kita gak usah ikut campur, kalau kata orang-orang gitu ya. Ikut campur banget sih jadi orang. Terus ada juga Gildot Lang. Halo Gilang, selamat pagi. Gilang katanya juga sama teman berdua. Oh, kalau Gilang beda lagi. Apa nih? Memilih untuk melepaskan ekspektasi orang lain karena gak bakalan ada ujungnya. Terus dari Where One FM, haus validasi di sosmed, itu beban yang pengen dia lepaskan gitu ya. Jadi intinya apapun yang mau dia buat ya untuk kebutuhan dan untuk kebahagiaannya dia, gak harus meminta validasi dari siapapun. Toh sosial media dipakai hanya untuk menghibur juga kan. Jadi kalau emang ternyata konten kita gak semenghibur itu, that's fine. Emang cuman dipakai untuk mendokumentasikan kebahagiaan aja kok sebenarnya. Dan itu dia teman berdua topik kita untuk pagi ini. Nanti bakalan lebih seru lagi karena aku bakalan spill banyak banget informasi. So make sure kamu stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Dan sesuai janji aku tadi, kalau tadi kita udah seru-seruan di Selamat Pagi Teman Pro 2, kali ini juga masih sama, bakal lebih seru lagi. Tapi bedanya, aku bakalan spill seputar informasi budaya dan juga pariwisata. So, kalau misalnya kamu pengen tahu kira-kira apa aja nih yang lagi jadi prioritas gitu ya, atau tempat-tempat mana nih yang lagi bagus-bagusnya, ini aku bakalan spill. Dan kayaknya gak perlu menunggu lama, karena ada 10 destinasi wisata prioritas di luar Bali, Teman Pro 2, yang saat ini jadi program yang digenjot banget sama Kemenpar. Karena Kementerian Pariwisata dan juga pemerintah ya, ini membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata di sejumlah daerah potensial selain Bali. Langkah ini juga dilakukan untuk mendorong pemerataan investasi sekaligus juga memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Dan Ibu Widianti ya mengatakan bahwa pemerintah terus menyerap masukan dari investor, pemerintah daerah, juga asosiasi hingga pelaku usaha pariwisata mengenai berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Berbagai masukan tersebut juga akan menjadi bagian atau bahan penting dalam penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih lanjut dan juga lebih hijau, inklusif, kompetitif, dan juga merata, Teman Pro 2. Karena menurut Ibu sendiri ya, Indonesia ini mencatat 15,39 juta kunjungan wisata mancanegara, dan dari jumlah itu hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali. Jadi emang pengen biar Indonesia itu lebih merata gitu ya. Jadi mulailah diprioritaskan beberapa tempat yang memang saat ini tuh bagus banget gitu potensi pariwisatanya, Teman Pro 2. Kalau menurut aku Bu, ada tuh satu tempat namanya Raja Empat, itu bagus banget Bu, tapi kan dirusak juga gitu. Jadi mungkin bisa kali diprioritaskan kembali.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
5: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, aku katakan dengan indah dari Noah yang udah mengantarkan kita sampai di pukul 9.21. Teman Pro 2 masih bareng Rahma, dan informasi selanjutnya itu masih seputar pariwisata, teman Pro 2, yang dimana saat ini pemerintah dan juga Kemenpar lagi genjot untuk 10 destinasi wisata prioritas di luar Bali. Dan aku udah spill juga di awal gitu ya, terkait tujuan dan juga data-data yang kenapa sampai 10 daerah atau 10 tempat prioritas ini tuh diutamakan, karena selain banyaknya wisata atau wisata asing dan juga lokal gitu ya yang ke Bali, ini biar supaya daerah-daerah lain juga bisa lebih merata, teman Pro 2. Dan 10 daerah itu adalah saat ini ya yang jadi destinasi pariwisata prioritas itu ada Toba atau Danau Toba di Sumatera Utara, terus juga ada Borobudur di Jawa Tengah, ada Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Liupang di Sulawesi Utara, teman berdua, terus ada Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, ada Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, ada Wakatobi di Sulawesi Tenggara, ada Morotai di Maluku Utara, serta Raja Ampat di Papua Barat Daya. Itu dia, teman Pro 2. Dan buat kamu, kira-kira dari 10 destinasi pariwisata prioritas udah yang mana aja nih yang kamu datangi, teman Pro 2? Aku kayaknya baru satu. Baru satu, teman Pro 2, sedih banget, tapi enggak apa-apa sih. Mbak Dewi, aku udah pernah ke Likupang di Sulawesi Utara, karena emang tinggal di sana aja sih.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenal

0: Subaka. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: 90.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Teman berdua, ada gak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih teman berdua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa.

bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya itu seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih teman kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh nggak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih teman kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya teman-teman berdua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik yang akan selalu disenengin, hidup bahagia dan disayang sama banyak orang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, kalau tadi kita udah bahas dari Kemenpar gitu ya, yang lagi memprioritaskan 10 pariwisata teman berdua di luar dari Bali. Nah, kalau ini kita ke Gorontalo, emang jauh skala nasional tiba-tiba ke skala daerah. Tapi, tahu gak kalian kalau Bupati Gorontalo Sofian Puhi ini tuh baru aja mendorong, bukan baru aja sih, tapi lagi mendorong organisasi perangkat daerah terkait melakukan penelusuran terhadap naskah kuno yang manuskrip budaya teman berdua. Langkah ini juga penting ya, dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan warisan sejarah yang terancam hilang, sekaligus juga memperkuat identitas daerah. Dan saat membuka kegiatan sosialisasi penelusuran naskah kuno yang berlangsung di ruang Duluhupa di kantor Bupati Gorontalo di hari Selasa gitu ya, Sofian Uhi juga menegaskan bahwa naskah kuno ini memiliki nilai strategis teman berdua. Selain memuat catatan autentik sejarah, naskah kuno ini juga berisi ilmu pengetahuan dan juga kearifan lokal masyarakat Gorontalo yang penting untuk diwariskan. Dan saat ini ya, banyak banget manuskrip yang diduga tersimpan di masyarakat dan belum terdokumentasi secara baik. Untuk itu diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam melakukan yang namanya penelusuran. Kayaknya bisa nih Pak ajak saya gitu ya, bagian dokumentasi aja, tapi soalnya kalau mau pakai bahasa Hulondalo aduh agak susah begitu. Tapi setidaknya kita bisa mentranslate-nya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan pastinya baku gitu ya, sesuai dengan EYD. Gimana tuh Pak?

0: Baca na yun, Maya.
1: Loh. May nga bisa kebuka gini. Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Never Need Me tema berdua by Rachel Shinuri. Dan karena sekarang udah di pukul 9:51, itu artinya perpisahan kita tema berdua udah di depan mata ya. Dan udah beberapa informasi juga yang udah aku spill ke kalian, semoga itu juga bisa menambah wawasan dan menambah updatean informasi untuk kamu ya tema berdua di pagi ini. So aku mau pamit undur diri dulu, tenang aja nanti bakal ada kru berdua yang siap buat temenin kamu dan gantiin aku. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

0: Astrada kedua di Indonesia Arena Jakarta Jumat 29 Mei kemarin. V Forever bawain lagu pertama yaitu Always Be My Bro sampai lagu ketiga dengan stage present yang megah. Jerian, Vanessa Wu, Fixo bersama Asin tampil diiringi dengan break dancer dan perform lighting laser yang meriah. Konser ini berdurasi hampir 3 jam. Mereka bawain sekitar 40 lagu legendaris mereka termasuk Ask For More, DJCGN, dan Meteor Ray. Film animasi Pixar berjudul Hoppers itu akan segera hadir di layanan streaming. Dan film keluarga tersebut menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka dilansir dari Variety. Dia merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru buat mindahin kesarannya ke tubuh seekor barang atau seekor berang-berang robot realistis. Dan hal itu juga dilakukan Mabel biar berkomunikasi langsung dengan hewan. Resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo. Film ini dijadwalin tayang di bioskop pada 4 Juni 2027 dilansir dari Variety. John Rambo juga akan jadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood tahun 1982. Sekian info kedua yang diproduksi pemberitaan RRI Gorontalo.
1: Hitlist.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang mendung. Pro 2 ini mendung pakai banget lagi sih. Ya, semoga berkah selalu harinya ya, dan juga happy weekend buat kamu semuanya. Karena kamu sudah pantengin Pro 2 FM, kita akan kasih kamu untuk request lagu sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nih, jadi buat kamu yang suka chat-chat request lagu di WhatsApp Pro 2 FM, yuk banyakin, diramein sekarang juga ya. WhatsApp masih sama di 08 1 4 3 0 0 2, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Baby, you know.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk. Kan butuh asupan kita.
1: Ah, lagi diet.
2: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, ah, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Ya, terserah. Dahlah, capek.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: PNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

From Zain nomor 2 sudah mengantar kita di jam 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih tunggu buat kamu nomor 2 yang ingin request lagu. Request lagu sebanyak-banyaknya di nomor 2 request time. Sampai nanti jam 12 siang ini, jadi masih panjang waktunya buat kamu yang ingin ikutan. Bisa aja langsung di WhatsApp kita 08 1143 000 000 2, atau juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Kita sudah update juga di Instagramnya @pro2_gorontalo. Selamat siang buat teman pro2 ya. Happy weekend untuk kamu semuanya. Kita coba ke WhatsApp dulu. Ini ada 0859 7425 sekian sekian sekian, nggak dikasih tahu namanya, cuman halo Min, izin request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Oke, ini requestan pertama kamu tuh pro 2 di pro 2 request time. Jadi buat yang lain masih kita tunggu sampai nanti jam 12 siang, jadi masih panjang waktunya. Sembari kita menunggu requestan kamu, kita dengerin dulu requestan dari WhatsApp ada Sabrina Leanor Haha.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

hari Minggu buat semuanya. Wah, ini merupakan long weekend ya. Biasanya hari Senin atau hari Minggu begini supaya pada ingat hari Senin. Hari Seninnya insya Allah libur. Sadap. Jadi nikmati aja, enjoy your long weekend nomor 2. Karena kita masih akan terus temenin kamu sepanjang hari, sepanjang long weekend ini. Dengan salah satunya request lagu. Jadi yang mau request lagu masih kita tunggu ya. Tadi sudah ada di WhatsApp yang ngirimin requestannya Sabrina Leanor. Haha. Kita coba tengok dulu yang sudah ikutan gabung di Instagramnya Pro2_Gorontalo. Ini ada, wah lumayan banyak nih coy. Kak mau yang lagunya Nabila Takiyah, judulnya Cegil dan Bayangan Cinta Yang Lalu, makasih. Kita pilih satu aja ya. Ada Deysek 1312 yang sudah request lagunya Tomro 2. Halo Karian, halo juga Sals FM. Mau request lagu Salma Salsabil yang Hacu ya, makasih. Sama-sama. Nabila Takia juga ada Salma Salsabil dengan Hacu yang akan segera kita putar. Tapi setelah lagu dari Lola yang satu ini dengan Messi, hanya di Pro 2 FM. Ditunggu aja lagunya ya.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. 27 menit dari jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Bagi para penggemarnya PSG, kayaknya ini lagi senang-senangnya, lagi sumringahnya, karena PSG semalam menang ya. Dan bagi tim London Merah alias Arsenal, gimana perasaannya setelah tahu timnya harus kalah di adu penalti? Padahal kalau dilihat sepak terjangnya Arsenal di Liga Champions musim ini tuh, wah, sangat-sangat melebihi ekspektasi kayaknya. Karena gak pernah kalah, tim paling sedikit kebobolan. Dan mereka kalahnya cuma di

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RH.

40 menit dari jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Masih kita tunggu buat Prodo yang mau ikutan request lagu. Sekarang juga guys, kita masih tunggu ya. Coba kita tengok dulu di Instagram. Kali ini ada Sals Aziz ya. Sals Aziz katanya mau request lagunya Luis Capaldi, Haven't You Ever Been In Love. Selain Luis Capaldi, ada Sal Aziz tadi yang sudah request. Juga ada Jraisoy90, masih di Instagram, @prodo_gorontalo yang katanya mau request lagunya Bilal Indrajaya Niscaya. Alright. Kedua lagu akan segera kita putarkan, dan juga kedua lagunya ini saya suka nih teman Prodo. Jadi, ditunggu aja lagunya, standby buat kencengin volumenya. Karena akan segera kita putar setelah lagu dari Bun featuring The Chainsmokers with Space. Jadi jangan mana-mana, tetap di Prodo FM.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Qala Mu'alla ibn al-Fadl, ia berkata Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan kanu yad'una Allah 16 an yuballighahum Ramadan thumma yad'unahu 16 an yataqabbalahu minhum. Allahu Akbar, ini perkataan yang sangat mulia jemaah sekalian. Ya, Mu'alla mengatakan dahulu ulama-ulama terdahulu, ya, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah perjumpakan mereka dengan Ramadan. Lalu setelah Ramadan selesai, 6 bulan setelah Ramadan waktunya, mulai dari Ramadan selesai selama 6 bulan ke depan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka yang mereka kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Berarti selama 12 bulan dalam 1 tahun itu, setiap doa mereka, mereka isi dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datang mereka minta agar bisa berjumpa. 6 bulan, ya, 6 bulan lamanya setelah mereka, setelah selesai dari Ramadan, selama 6 bulan itu mereka juga tetap berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka. Perlu kita perhatikan di sini jemaah sekalian. Ini, ya, perlu kita berhenti dan kita renungkan apa yang dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl ini rahimahullahu ta'ala. Jadi lihat, kanu yad'una Allah 16 an yuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah mulai berdoa, minta Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah perjumpakan kami dengan Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa mereka sangat ingin berjumpa dengan Ramadan?

Berbicara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyung adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jauh,

0: membangun koneksi dan hubungan yang lebih baik. Esensi Buku, RRI Pro 2, Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tahu enggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

0: Yowes 102, happy long weekend. Siang-siang kita akan ajak teman Pro 2 buat jalan-jalan siang nih guys ya. Yang pertama kita akan ajak kamu ke Florida, Amerika Serikat, tepatnya di peluncuran Cape Canaveral. Nah, jadi ini sebuah peluncuran roket dari Jeff Bezos teman Pro 2. dalam perusahaan antariksanya. Nah, mereka mencoba untuk meluncurkan roket yang namanya New Glenn milik Blue Origin dari Jeff Bezos. Nah, ternyata pas diluncurin mengalami ledakan saat menjalani uji coba atau Pro 2. Ledakan terjadi ketika roket lagi ngejalanin pengujian statis di landasan, meski gak nimbulin korban jiwa, dentumannya dilaporin cukup kuat sampai dirasakan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Beberapa warga bahkan mengaku rumah mereka ikut bergetar akibat insiden ini. Blue Origin juga menyebut seluruh personil berada dalam kondisi aman dan investigasi tengah dilakukan buat cari tahu sebab dari ledakan tersebut. Insiden ini justru jadi tantangan baru bagi perusahaan yang lagi mempersiapkan New Glenn sebagai pesaing roket Falcon 9 milik SpaceX. Ini mah namanya From Amazon to Atmosphere ya.
1: Halo, apa kabar? How are you?
2: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
1: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
2: Maksudnya kami di sini aman, Mister.
1: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
1: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana, Mister?
1: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.

Wah, ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya ataupun P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa nggak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang, teman P2. Jadi manusia yang beneran peduli, itu baru langka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yo yo, what's up teman Pro2, balik lagi masih di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih yang masih terus setia mendengarkan Pro2 FM ya. Selamat siang, selamat berakhir pekan yang panjang. Dan juga selamat makan siang yang lagi menyantap makan siangnya nih guys. Kalau aku tadi alhamdulillah makan siangnya pakai udang goreng. Wah, udang gorengnya alhamdulillah kebetulan dianterin sama email. Email Hunawa. Terima kasih, thank you very much ya. Akhirnya kesampaian juga nih. Email, terima kasih banyak email ya. Semoga digantikan dengan rezeki yang lebih baik. Pokoknya lapang terus nih rezeki email ya, biar bisa nganter nganter apa namanya udang lagi. Aduh. Nah guys, ini ada kabar masih dari Amerika Serikat. Kalau tadi di Florida, sekarang kita ke Oregon Amerika atau Pro2. Nah biasanya kan kartu Pokemon tuh disimpan buat koleksi atau investasi. Nah tapi kolektor di Oregon itu justru pakai kartunya buat bayar operasi implan gigi. Aduh. Jadi bukan transfer atau gesek kartu ya, dibayarnya pakai kartu dan box Pokemon langka. Menariknya lagi, klinik gigi yang menangani perawatan itu langsung setuju menerima barter karena koleksi Pokemon yang diserahin dianggap punya nilai aset tinggi dan pasar jual beli yang jelas. Wah, gitu ya. Oke. Jadi sekarang bayar-bayarnya udah gak pakai kertas lagi, pakai kartu, say.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Nomor 2 board game karya anak bangsa kembali mencuri perhatian dunia. Jingso, ini nama dari board game tersebut. Buatan Martin Eng dan Table Toys Games yang berasal dari Surabaya berhasil masuk nominasi Spiele des Jahres 2026. Penghargaan board game paling bergengsi di dunia asal Jerman yang sering disebut sebagai Oscar-nya industri board game. Dari ratusan game yang diseleksi, Jingso berhasil masuk jajaran 3 besar nominasi kategori utama, guys. Yang bikin Jingso spesial bukan cuman gameplay yang seru, tapi juga cara bermainnya yang unik. Main harus menebak jawaban yang mirip dengan main lain lewat pertanyaan ringan sehari-hari. Nah, kemudian menyusun pola lainnya bingo. Jadi bukan sekedar kompetisi, tapi juga soal empati, chemistry, dan memahami cara pikir teman bermainmu. Menang resmi Spiele des Jahres sendiri itu diumumin di Berlin pada 12 Juli mendatang. Wih, Jingso ya. Bangga banget nih buatan Indonesia board game yang masuk 3 jajaran teratas dunia. Oke, selamat ya buat Jingso. Okay. Buatnya Martin Eng dan Double Toys Games. Semoga bisa membuat board game terbaik.

Udah kasih selamat belum sama PSG nomor 2? Ini timeline dari media sosial pagi tadi hingga saat ini tuh full sama selebrasi dari PSG ya. Yang tidak kalah full adalah ya penderitaan dari Arsenal. Penderitaan yang kalah di final dan memastikan mereka belum pernah mendapatkan gelar UCL satu kalipun. Aduh. Dan yang lebih menariknya ini beberapa akun dari sesama tim Premier League, salah satunya rival sekotanya yaitu Chelsea. Malam tadi setelah PSG memastikan gelar juara back to back Champions, mereka memposting sebuah foto piala Champions yang mereka dapatkan nomor 2. Ini admin Chelsea maksudnya apa ya? Izin, tolong ya. Kalau mau ngejek bukan begitu caranya. Masa dikasih tahu kalau pengen lihat trofi Liga Champions datang dan lihat di London Som atau di Stamford Bridge. Kurang asem memang.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tongam Pro 2 buat kamu yang punya produk, punya program atau layanan yang ingin dikenal lebih luas oleh masyarakat di seluruh penjuru Gorontalo. RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis buat Tongam Pro 2 atau buat kamu dalam menyampaikan pesan secara profesional. Didukung dengan jaringan siaran yang luas dan terpercaya. Nah, RRI Gorontalo membuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk berkolaborasi dan membantu Tongam Pro 2 menjangkau audiens secara lebih efektif. Saatnya perluas jangkauan informasi Tongam Pro 2 bersama RRI Gorontalo dalam layanan promosi dan kerjasama. Info selengkapnya bisa Tongam Pro 2 hubungi kontak persan 0853-9448-1985. Sekali lagi di 0853-9448-1985. Jadilah bagian dari mitra RRI.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Timnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Harus bawa dari rumah.
0: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
1: Itu juga salah satunya kak.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
0: Oh.
1: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
0: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
1: Enggak, aturan sekolah.
0: Oh, bagus lah. Iya kan sebetulnya.
1: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
0: Jajannya
1: jadi lebih baik
0: apa,
1: kita gitu masak ya? Aja dari rumah.
0: Iya.
1: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
0: Betul sekali.
2: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
1: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
0: Jadi karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
1: Iya kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya
0: gitu.
1: Tetap air putih.
0: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
2: Iya.
1: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
2: Ya,
1: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
0: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
1: Kadang lupa ya.
0: Kadang lupa.
1: Hilang, juga cewek.
3: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Ini juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Sama berdua, euforia Liga Champions ternyata gak cuma pecah di stadion saja. Jadi kemenangan back to back PSG musim ini diwarnai kericuhan di sejumlah titik di kota Paris, guys. Bahkan bentrokan dilaporkan udah mulai terjadi sebelum pertandingan benar-benar berakhir. Jadi polisi Prancis tuh ngamanin 326 orang dalam perayaan tersebut dengan kawasan Champs Elysees. Itu jadi salah satu titik di keramaian terbesar. Ratusan kembang api dan suar juga turut disita aparat di tengah perayaan yang berubah jadi chaos. Dan buat mengantisipasi kerusuhan, pemerintah Prancis sebenarnya sudah mengarahkan atau mengerahkan sekitar 22 ribu personil polisi di berbagai wilayah. Nah, langkah itu juga dilakuin untuk mencegah terulangnya kerusuhan besar yang sempat terjadi saat PSG meraih gelar Liga Champions musim kemarin. Waduh, jadi gak cuman pecah di stadion aja, tapi di luar stadion justru lebih pecah nih, guys. Tapi alhamdulillah udah di apa namanya diamanin gitu ya, pihak-pihak atau oknum yang terlibat kekacauan. Semoga tidak makin parah. Dan ya ngapain juga sih chaos-chaos, udah tahu menang masih aja chaos.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak, Mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat siang buat Pro 2 yang baru saja siuman nih dari tidur siangnya barangkali ya. Setelah tadi menyantap makan siang, malah ketiduran. Biasanya sih begitu, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa lah ya. Masih long weekend begini juga. Jadi ya udah tetap maksimalin waktunya terbaik. Jadi jangan sampai terlalu terlena, karena PSG baru saja ngangkat trofi Champions League-nya back to back, guys. Wih. Jadi dari tadi ini udah kasih selamat ke PSG. Buat Arsenal, yuk bisa yuk coba lagi yuk.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum Obat Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu masih di Brian Ryan right here right now sampai jam 3 nanti. Jadi masih ada waktu nih buat aku bertugas Pro 2 menemani kamu di siang hari ini. Terima kasih ya buat yang masih terus dengerin Pro 2 FM. Oh ya, kita juga mau melirik dulu nih sebuah rilisan dari Pamungkas. Bukan Pamungkas, melainkan Trio New Pusat Dunia atau NPD Tomorrow 2. Rasanya merilis single terbaru I Love You But You Lebih Love Me. Beda dari Sempurnanya Aku, kali ini Kak Kev, Niki Putra, dan Mario Kaisar bawa warna pop jazz dan big band pop yang dibalut nuansa brass section ala Broadway. Nah, mereka tuh menggarap bareng produser Ray Tobing dan Peter Laudeng, plus deretan musisi tamu mulai dari Iqbal Ramadan di gitar akustik, Rio Alif Noah di drum, sampai Sonia Dara dan Kimberly Engwin di vokal latar. Lewat single ini, NPD pengen nyampein kalau rasa cinta juga bisa dinikmati dengan cara yang fun, ringan, dan penuh percaya diri. Dari judulnya sih sudah NPD banget ya.

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah ini ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Au revoir.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys dulu cerita lo kapan? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip hop.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

lagu dari Hi-Fi dengan Remaja. Jadi lagu terakhir di perjumpaan kita siang menuju sore kali ini nomor 2, hampir jam 3 sore. Jadi artinya tugas Rian sudah selesai buat temenin kamu ya di hari Minggu 31 Mei 2026. Udah gak usah dipikirin besok hari apa. Tapi yang jelas besok masih libur ya sayang ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Pro 2 yang mendengarkan Pro 2 FM. Jangan diganti frekuensinya, karena kita masih bakal banyak keseruan lainnya bersama kru Pro 2 FM. Ada siapa yang nanti akan menggantikan ya? Ya pokoknya itulah, ditahan aja di sini guys, jangan kemana-mana ya. Pokoknya pantengin terus 92,4 FM biar kamu tetap merasa gaul dan penuh sukacita. Ibrahim Rian pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

0: Lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Di informasi yang pertama, Tuan Fredo, anggota grup Elit Moka dipastikan kembali melanjutkan aktivitas promosi setelah sempat menjalani masa hiatus akibat kondisi kesehatan. Agensi Belief Lab menyatakan Moka telah memperoleh izin medis untuk tampil kembali dengan aktivitas yang tetap disesuaikan kondisinya. Sebelumnya, Moka menghentikan sementara seluruh kegiatannya menjelang comeback terbaru Elit melalui mini album keempat berjudul Mami La Pinata Pai. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi kesehatannya memerlukan perawatan dalam waktu istirahat agar proses pemulihan berjalan lebih optimal. Di informasi selanjutnya, film komedi horor terbaru berjudul Dukun Magang siap menyapa penonton Indonesia mulai 18 Juni 2026 di bioskop. Film garapan sutradara Ciska Drop Dopert ini menghadirkan cerita tentang mahasiswa skeptis yang mana ia harus berhadapan langsung dengan dunia mistis saat meneliti dunia perdukunan demi menyelesaikan skripsinya. Diproduksi oleh Dance Vision Multimedia bekerja sama dengan Wahana Pictures, Dukun Magang. Film ini menggabungkan unsur horor, komedi, konflik, persahabatan dan juga benturan antara logika modern dengan tradisi mistis. Film berdurasi 100 menit ini diproduksi oleh Sahrul Gibran dan James Sumartumin, serta ditulis oleh Enrik Kuswoyo, Mo Sidik dan juga Adi Nugroho. Dan di informasi terakhir, Tuan Fredo, Ariana Grande resmi memulai era baru berjudul Parallel dengan merilis single terbaru berjudul Hate That I Make You Love Me. Lagu tersebut menjadi single pertama dari proyek album mendatangnya dengan menghadirkan nuansa mid-tempo dengan tema patah hati yang emosional. Melansir dari Variety, Jumat tanggal 29 Mei 2026 kemarin, liriknya membahas hubungan rasa kecewa, emosional, hingga tekanan yang dihadapi perempuan. Grande bahkan menyebut lagu tersebut sebagai salah satu karya favorit yang pernah dia tulis. Ia tengah menyiapkan album studio ke-8nya yang berjudul Peral yang dijadwalkan rilis pada tanggal 31 Juli melalui Republic Records. Grande pun turut menjadi produser, eksekutif dan penulis lagu dalam proyek tersebut bersama Ilya, produser yang telah bekerja sama dengannya sejak 2016. Sekian info berdua.

Teman Pro 2 pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan Indonesia dan International Chart Top 20 Nasional. Ini Teman Pro 2 yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

0: kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: Whatsappnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.92. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: Sheila on 7 dengan sederhana.
1: Number 14.

0: dan karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart Top 20. Ada Liodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadine? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih, kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Salpriadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4 Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raimlaude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua di posisi yang harus cabut nih sebelum kecap. Ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: daughter, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinas Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Baju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: di minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Fani Tomo Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well Tomo Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu Tomo Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye Tomo Pro 2. I love you all.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Oke, ini Trans Radio sudah di pukul 17.04 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai ya untuk chat Indonesia dan internasional Top 20 nasional di Trans Radio yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia dari RRI Pro 2 Jakarta di Trans Radio 2. Sekarang udah barengan sama Dodi Paneo di Pro 2 FM Gorontalo. Nah, aku bakal masuk di trending topik seperti biasa nih ya, Trans Radio 2. Bentar lagi aku bakal spill topiknya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, di Pro 2 FM aja terus.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

9.4 FM teman terbaik kamu, pukul 17.21 waktu Indonesia Tengah nih teman berdua. Nah, aku mau membahas tentang ini, menarik menurut aku ya teman berdua, karena barusan ini nih teman berdua, dunia sepak bola sepertinya sedikit mengguncang kita nih teman berdua. Dari kalau kita lihat kemarin di Liga Indonesia, Persib Bandung berhasil menjadi juara Liga ya, yang pada akhirnya mereka tuh para supporter atau pendukungnya turun ke jalan dan mengakibatkan kekacauan itu yang kedua ya, sampai akhirnya polisi tuh harus turun tangan di permasalahan ini. Menarik karena hal yang serupa juga terjadi sama pendukungnya PSG nih teman-teman berdua di Prancis, yang mana mereka kan baru banget tadi pagi dini hari nih teman-teman berdua berhasil memenangkan partai final di Liga Champions musim 2025-2026 nih ya teman-teman berdua, yang mana PSG ini keluar sebagai juara setelah menang adu penalti melawan Arsenal nih teman-teman berdua. Nah, jadi yang mau aku bahas ini nih teman-teman berdua lebih kepada soal euforia berlebihan ya teman-teman berdua, yang mana kekacauan akibat euforia pendukung sepak bola biasanya dipicu sama fanatisme ekstrim, mungkin paling sering juga karena alkohol atau mungkin provokasi-provokasi dari pihak-pihak lain nih teman-teman berdua, dan lemahnya manajemen massa, yang mana fenomena ini seringkali mengubah perayaan kemenangan menjadi tindakan anarkis yang merugikan fasilitas publik dan masyarakat umum nih teman-teman berdua ya. Baik yang terjadi di PSG maksudnya di Prancis sama di Bandung tuh sebenarnya kalau kita lihat hampir-hampir sama ya. Kayak ada konvoi-konvoi liar gitu, pembakaran suara atau flare, blokade jalan tanpa izin resmi. Pokoknya parah sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang ya merayakan sesuatu itu tuh penting, dan menurut aku juga memang melegakan ya teman-teman berdua. Kayak kita juga butuh hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah berlebihan dan bahkan mengakibatkan kekacauan nih teman-teman berdua, tentunya itu tidak baik. Nah, ini nih yang bakalan aku bahas ya teman-teman berdua. Untuk pertanyaan ke kalian, apa sesuatu yang kamu rayakan atau kayak euforianya tuh meledak-ledak sampai merugikan diri kamu sendiri tuh atau orang lain? Kira-kira apa nih teman-teman berdua? Langsung kasih jawabannya di Instagram kita @redu_gorontalo, WhatsApp 08114300222, dan di line telepon 08121519924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Nanti di pukul 19.50 aku bakal bacain respon kalian dan putarin requestannya.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Baru 24 tahun, orang lain masih cari kerja atau bangun bisnis kecil-kecilan. Nur Afifah Balkis, teman Pre2, malah masuk dalam daftar koruptor termuda. Bukan karena gak pinter, tapi mungkin karena lupa remnya, yaitu iman dan ibadah. Ya, biar kita tuh gak salah langkah. Kadang kita mikir, teman Pre2, masih muda, santai aja dulu. Padahal justru di usia muda, pondasi taat itu harus kuat. Soalnya godaan itu gak nunggu umur, tapi nunggu lengah. Taat beribadah itu bukan soal jadi paling suci, teman Pre2, tapi soal nyambungin lagi koneksi kita ke Yang Maha Kuasa. Karena hidup itu kayak sinyal, kalau gak pernah connect ya susah dapat petunjuk. Jangan nunggu hidup berantakan baru ingat sejadah. Ibadah itu bukan plan B, tapi fondasi utama. Biarpun jalan hidup naik turun kayak roller coaster, teman Pre2, asal kamu taat beribadah, ya insya Allah selalu ada safety belt dari Allah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan.

proteksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di trending topik kali ini nih ya. Aku nih ini kayak muncul ide untuk membahas tentang fenomena sepak bola belakangan ini, teman berdua ya. Akhirnya ngambil lah soal si apa dulu? Paris Saint-Germain dan juga Persib Bandung. Jadi, tadi aku udah spill gak sih topiknya? Sudah ya? Jadi lupa sendiri. Jadi kekacauan akibat euforia pendukung sepak bola yang biasanya dipicu sama fanatisme ekstrim, mengkonsumsi alkohol atau provokasi di berbagai pihak, dan lemahnya manajemen massa. Lalu kalau kita lihat ya, bentar, kejedot dong komputernya. Fanatisme buta ya, kayak identitas diri yang terlalu melekat pada klub sepak bola, dan psikologi massa yang mana hilangnya rasa tanggung jawab pribadi saat berada di dalam kerumunan besar. Kadang kita tuh kayak jadi berani ya kalau misalnya lagi rame, tapi jadi ciut sendiri kalau misalnya tinggal satu orang atau tinggal kita sendiri atau sunyi misalnya ya. Ada juga faktor-faktor pemicu seperti kayak provokasi digital ya, kayak saling ejek antar supporter di media sosial yang terbawa ke dunia nyata, dan euforia berlebihan kayak konvoi liar, pembakaran suar atau flare ya, dan blokade jalan tanpa izin resmi. Aku ingat tuh kejadian beberapa tahun lalu yang mana mengakibatkan merenggangnya nyawa seorang pendukung, kalau nggak salah dia tuh Persija, nonton derby Persija dan juga Persib. Dia datang tuh ke Bandung pakai baju Persija sama para pendukungnya Persib atau Boboto ya, teman berdua, dihabisin dong nyawanya. Itu tuh maksudnya sepak bola tuh bisa seperti itu loh, teman berdua, saking brutalnya kita apa ya mengidolakan sepak bola ini atau menjadi fansnya ini, turun berdua. Kadang-kadang fanatisme buta itu sendirilah yang memberikan apa ya kerugian bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Kalau kita lihat studi kasus dari Persib Bandung dan juga PSG ya, Persib Bandung memang saat ini mereka tuh sedang merayakan gelar juara yang seringkali diwarnai dengan konvoi raksasa yang melumpuhkan lalu lintas kota Bandung. Bangga tentunya mereka ya, teman-teman berdua. Gesekan dengan warga lokal atau kelompok supporter rival itu rentan banget terjadi kalau mobilisasi massa tidak dikawal ketat sama kepolisian. Nah, menurut aku kayak gimana ya, polisi juga kayaknya harus memang ikut apa ya, standby gitu. Kalau misalnya kayak lihat, oh Persib menang nih, kayaknya kita memang kayak apa ya, inisiatif gitu untuk mengamankan, karena sudah pasti ini bakal kacau, kayak gitu ya. Nah kalau dari PSG sendiri, Ultras PSG ini memang memiliki sejarah rivalitas yang sangat keras sekali, misalnya dengan Marseille yang dari turnamen kedua ya, sama-sama dari Prancis nih. Perayaan kupat atau kemenangan besar di Paris sering banget berujung pada bentrok dengan polisi, perusahaan halte, perusakan halte, dan juga penjarahan toko di kawasan Champs-Élysées nih, turnamen kedua. Kayak, gue ini mikir, Prancis kan sebenarnya negara maju ya, orang-orangnya juga punya pikiran terbuka, tapi enggak juga, teman-teman berdua ya. Mereka bahkan menjara toko. Jadi sebenarnya tidak pengaruh kamu SDM-nya tuh seperti apa. Intinya kalau misalnya memang fanatik buta kayak gini nih, bisa saja memang sesuai dengan namanya, seringkali membutakan, teman-teman berdua ya. Kita bakal lanjut ya. Soal aspek esensial yang menarik, kayak ini kita bahas tentang individu, kenapa bisa muncul orang-orang yang seperti ini dalam sebuah supporter klub bola nih, teman-teman berdua. Ada dekonstruksi identitas individu, seseorang kehilangan kendali moral pribadi dan melebur sepenuhnya ke dalam ego kelompok atau mob mentality nih, teman-teman berdua. Seperti yang tadi aku udah sempat jelasin, orang-orang tuh cenderung lebih berani, lebih apa ya, ya mereka suka seenaknya kalau misalnya mereka tuh lagi banyak nih, teman-teman berdua. Pernah gak sih kamu tuh berpasangan dengan rombongan tur motor gitu? atau misalnya anak-anak SMA yang baru lulus terus mereka konvoy, habis itu teriak-teriak, maksudnya kenapa harus teriak sih? Tapi ya itulah perasaan yang muncul saat mereka tuh lagi rame nih tahun 2002. Nggak mungkin mereka tuh kalau misalnya jalan sendiri terus teriak-teriak kayak gitu. Yang ada ya dia sendiri orang mau dolo, orang mau bagi. Ada katarsis emosional ekstrim. Kemenangan sepak bola bisa dijadikan saluran pelepasan stres dari tekanan ekonomi mungkin, politik atau sosial kehidupan sehari-hari. Kayak stres tuh punya kaitannya juga di sini. Ada klaim teritorial ruang publik. Masa merasa memiliki hak penuh atas jalan raya dan fasilitas kota sehingga aturan hukum formal dianggap tidak berlaku sementara waktu. Jangankan itu ya, tahun 2002, kalau misalnya ini kan sepak bola ya, mereka tuh memiliki hak, merasa memiliki hak penuh atas jalan raya dan fasilitas kota. Kalau di Minahasa, tahun 2002, aku beberapa bahkan sempat ikut juga, atau di Sulut lah ya, tahun 2002. Nggak tahu kalau di sini apakah iya atau enggak, tapi selama ini nggak pernah, sejauh ini aku nggak pernah nih tahun 2002. Tapi ada beberapa aku yang bahkan pernah ikutan juga nih tahun 2002 di Manado. Kalau misalnya ada orang meninggal, ada orang mati, dan mau dianterin ke tempat perisian terakhirnya, mau dikuburin, biasanya kita tuh ekstrim banget nih tahun 2002 kalau mau iring-iringan mengantarkan jenazah. Bahkan yang kayak orang-orang yang lagi di jalan, lagi lihat di jalan, terang kayak pokoknya semua ruas jalan terang pake, bahkan terang lawan arah. Jadi seperti tadi ya, karena kayak memiliki hak penuh atas jalan raya dan fasilitas kota, karena tidak peduli, pokoknya ada waktu lawan arah, gas, tabrak. Torang petawan yang lagi meninggal ini pak, harus torang tolong kasih jalan buat dia sampai pada pekubur. Seperti itu ya. Nah, ada juga paradoks cinta dan juga merusak nih tahun 2002. Ini nih yang gak kalah menarik juga. Rasa cinta yang masih terhadap klub justru diekspresikan melalui tindakan yang merugikan reputasi klub itu sendiri. Gak jarang ya tahun 2002. Kalau kita lihat ini kasusnya yang di Persib, kalau gak salah Persib Bandung tuh karena ulah supporternya ini harus bayar 2,2 atau 3, ya 3,2 miliar rupiah. Dan larangan tidak ada supporter dalam 2 pertandingan ke depan yang akan mereka hadapi. Kan ruginya di klub sendiri. Ada ritualisasi modern juga nih tahun 2002, kayak konvoy, penyalaan suar, nyanyi-nyanyi bersama bertransformasi menjadi ritual sakral yang wajib dilakukan demi validasi kelompok nih tahun 2002. Nah, ini juga mental-mental orang yang suka apa ya, caper tuh cocok banget di sini. Ada komodifikasi ketakutan juga di media massa dan juga platform digital memanfaatkan momentum kekacauan ini demi mendongkrak metrik keterlibatan atau engagement publik nih tahun 2002. Jadi inilah sebenarnya secara psikologi yang terjadi di dalam diri seseorang saat merayakan hal-hal yang seperti ini nih tahun 2002 ya. Berharap semoga kalau misalnya kedepannya nanti, atau kalau misalnya mengharuskan kita apa ya, kayak momen kita tuh gak bisa menghindari ketemu sama orang-orang yang seperti ini nih. Semoga kita diberikan keselamatan ya. Teman berdua tunggu sebentar, hari Minggu ini ya, tanggal 31 Mei 2026, azan maghrib itu tuh bakal dikumandangkan pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Berarti sesaat lagi ya, nanti aku bakal balik lagi setelah azan maghrib dan sholat maghrib itu tahun 2002. Dan kita bakal lanjut lagi di pukul 18 malam nanti nih tahun 2002 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodio FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Prodio FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Kabar kedua, pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya Yuhannas aksus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

0: kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi ya, membahas nih teman-teman berdua tentang permasalahan yang terjadi dengan supporter sepak bola Bobotoh Persib Bandung nih teman-teman berdua dan juga PSG. Nah, kalau kita lihat ya detail permasalahan dari pendukung Persib Bandung, ini anarkis yang berujung sanksi berat nih teman-teman berdua. Ketidakmampuan mengendalikan massa saat laga krusial sering merugikan klub sendiri. Sebagai contoh, kericuhan hebat penonton dan penyalaan petasan atau kembang api masif saat melawan Ratchaburi FC di kompetisi Asia membuat Persib Bandung dijatuhi sanksi denda fantastis sebesar $200,000 ya teman-teman berdua, sama AFC, dan hukuman pertandingan tanpa penonton. Nah, kekacauan konvoi sipil juga ya. Dari euforia kemenangan besar, ini sering memicu mobilisasi massa tanpa izin di jalan raya. Yang mana konvoi liar ini sering memicu kecelakaan lalu lintas, kemacetan total bagi warga non-bola, sampai dengan konflik fisik dengan penggunaan jalan lain akibat sanksi provokasi di jalanan, itu yang kedua ya. Dan seringkali orang-orang seperti mereka ini tuh main playing victim gitu, atau mentalitas korban, victim mentality ini teman-teman berdua ya. Ketika PSSI atau FIFA nerapin aturan ketat seperti kayak larangan supporter tim tamu demi keselamatan, sebagian oknum supporter merasa kerap dikriminalisasi alih-alih melakukan evaluasi internal atas aksi invasi lapangan atau vandalisme yang mereka lakukan ini teman-teman berdua. Sementara kalau untuk PSG, kalau kita lihat ya, bentar. Nah, di perayaan juara Liga Champions baru-baru ini, tadi malam banget ya, tadi pagi, Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan ada total 416 orang ditangkap secara nasional, dengan 283 orang diantaranya diamankan di Paris. Penangkapan ini dipicu aksi pembakaran kendaraan, pelemparan kembang api ke polisi, dan perusakan toko di area Champs-Élysées Stadium nih, tahun kedua ya. Pada perayaan semifinal melawan Bayern Munchen juga, bahkan kepolisian Paris mengamankan 127 orang setelah terjadi bentrokan di Stadion Parc des Princes di kawasan kota nih teman-teman berdua. Ini nih kayak apa ya, GBK-nya Prancis nih teman-teman berdua ya, kayak lapangan utamanya mereka di Prancis tuh Parc des Princes ini. Nah, insiden nasional lainnya pada tahun sebelumnya, perayaan supporter PSG juga berujung pada penahanan lebih dari 500 orang di seluruh Prancis karena kerusuhan fatal. Parah nih teman-teman berdua ya. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah di Persib Bandung juga, waktu pasca laga kontra Persija di Februari 2025 kemarin, kepolisian Resor Bekasi mengamankan 37 orang supporter pasca kericuhan di sekitar Stadion Patriot Chandra Baga, di mana 22 orang diantaranya teridentifikasi sebagai pendukung Persib nih teman-teman berdua. Nah, pernah juga kejadian kericuhan di Stadion Sijalak Harupat, itu di 2024 ya, setelah insiden pemukulan petugas lapangan atau steward, polisi mengidentifikasi rekaman CCTV dan menetapkan 6 orang supporter Persib lah sebagai tersangka pengeroyokan tersebut nih teman-teman berdua ya. Jadi parah lah ya intinya teman-teman berdua. Pertanyaan untuk kalian, pernah gak sih merayakan sesuatu yang saking euforianya tuh tinggi banget malah ngerugiin diri kamu sendiri atau orang lain? Kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo, WhatsApp 0819 43000 atau di line telepon 0812 19 9024.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Ini tahu ya, kalau zaman sekarang tuh bakal kewalahan seperti ini karena dari dulu malas kerja. Mungkin gak bakal menyesal ini. Tapi ya emang sering hidup seperti ini nih tahun kedua. Nyesel belakangan. Setidaknya jadi bahan pelajaran. Tapi intinya berusaha itu tuh yang paling penting. Intinya kerjain aja sepenuh hati dan jangan malas. Jadi yang paling rajin di mana aja dan sama siapa aja kamu bekerja sekarang. Yakin kok mau individu atau tim, kalau kerja sepenuh hati dan gak malas, pasti goalsnya bakalan bisa dicapai.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

92,4. 92,4 Prodi FM, teman terbaik kamu. Pukul 18:53 waktu Indonesia Tengah nih, teman Freddua. Sekarang waktunya untuk bacain dulu respon dari teman Freddua yang sudah ikutan bergabung di trending topik kita untuk hari ini ya. Pukul 18:53 sekali lagi nih. Jadi sejauh ini sudah ada beberapa yang ikutan gabung. Katanya ini ada dari Delia yang pernah coba perayaan kelulusan tapi berakhir ditangkap polisi katanya. Oke.

Oke, dari teman berdua. Dan requestannya tuh ada dari Pamungkas, tadi udah sempat keputar ya. Ada sedikit kesalahan teknis yang terjadi nih teman berdua, tidak bisa dihindari. Jadi aku nanti bakal puterin Pamungkas berapa kali. Nanti setelah itu bakal dilanjutin sama Susei featuring Tensi with Kirohta. Cuman satu nih teman berdua. Ini respon dari Amel dan juga Basri. Kita sudah selesai juga nih teman berdua untuk trending topic di hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prode FM Gorontalo. Akhir kata dari pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua nih teman berdua. Dan selamat menyambut bulan Juni ya. Teman berdua, ini kan tanggal 31, besok tuh udah tanggal 1 nih teman berdua, dan kita bakal masuk di bulan Juni. Gak berasa, Juni udah langsung muncul aja nih di hadapan kita nih teman berdua ya. Pada intinya semoga kita semua tetap selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian juga nih teman berdua ya. Akhir kata dari pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Produ barengan Nisa untuk malam ini.

Indonesia Basketball League ini kembali menghadirkan serial dokumenter KITE untuk musim kompetisi 2026. Program ini memasuki musim kedua dengan cerita yang lebih dekat dengan kehidupan para pemain. Melalui dokumenter ini, IBL juga mengajak penonton melihat sisi lain perjalanan atlet basket profesional Indonesia. Dan kisah ditampilkan tidak hanya berfokus di hasil pertandingan dan juga persaingan di lapangan. Penonton akan diajak memahami proses bangkit setelah kegagalan serta perjuangan menghadapi berbagai tekanan karir. Dokumenter ini juga menampilkan keputusan penting yang mempengaruhi perjalanan para pemain sepanjang musim. AVP, Medi, dan juga konten IBL, Gustav Febiano juga mengatakan film ini menjadi sarana mendekatkan pemain dengan penggemar. Para astronom mengungkap kemungkinan baru dalam sejarah pembentukan Milky Way atau Bima Sakti. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan galaksi ini diduga pernah memakan galaksi kerdil lain yang kini dijuluki Loki. Temuan ini didasarkan pada analisis terhadap sekitar 20 bintang yang memiliki karakteristik serupa, baik dari segi komposisi kimia maupun pola pergerakan. Mereka juga meyakini bintang-bintang ini berasal dari satu galaksi kecil yang kemudian terserap ke dalam Bima Sakti miliaran tahun lalu. Penelitian ini juga dipublikasikan di jurnal Royal Astronomical Society. Temuan ini juga semakin memperkuat teori kalau galaksi besar seperti Bima Sakti terbentuk secara bertahap, yakni melalui proses penggabungan dengan galaksi-galaksi kecil. PT Yongwang Electronics Indonesia atau TCL Indonesia resmi memperluas lini bisnis perangkat visual premium di tanah air dengan meluncurkan monitor TCL 25 inch G64. Produk ini juga menjadi monitor CD mini LED pertama TCL Indonesia yang ditunjukkan bagi gamer profesional hingga kreator konten. Peluncuran ini menjadi langkah strategi setelah sukses mengukuhkan diri sebagai pemimpin global dalam pasar TV mini LED. Dan berbekal pengalaman dan juga teknologi layar premium ini, TCL kini membawa inovasi panel mini LED ke pasar monitor gaming dan juga produktivitas di Indonesia. Sekian Info Per 2.

0: Sadaqatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhan yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

1.4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja dan happy pastinya, karena kita sudah di penghujung bulan Mei. Dan libur panjang juga gak sih, say? Besok juga masih tanggal merah ya kan. Anyway, ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam untuk edisi Minggu 31 Mei 2026. Stay tune.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Sarah Hadid ini kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Film ini resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Kabar ini juga diumumkan di medsos resminya Film Pangku ya. Jadi film ini ataupun festival film ini tuh bakal digelar di Bishkek, Kyrgyzstan 7 sampai 12 Juni 2026 dan film ini bakal bersaing bersama 9 film lain dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Pangku atau On Your Left ini menjadi debut penyutradaraan panjang Reza Rahadian di dunia film layar lebar. Selama ini kan kita tahu Reza tuh dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan berbagai penghargaan bergengsi di industri perfilman tanah air. Ternyata jago juga ya doi untuk main di belakang layar gitu. Dan filmnya diproduksi sama rumah produksi Gambar Gerak yang didirikan Reza Rahadian bersama Arya Ibrahim. Arya juga terlibat sebagai produser sama Gita Farah, sementara naskah film ditulis sama Reza Rahadian sama Felix Kahanisi sendiri, teman berdua. Dan melalui Pangku, Reza juga menghadirkan cerita drama emosional yang menyoroti hubungan manusia dan juga keluarga. Film ini juga disebut punya pendekatan sinematik yang lebih personal dibanding karya-karya Reza sebelumnya sebagai aktor. Bishkek International Film Festival sendiri, festival film internasional yang mempertemukan sineas dari berbagai negara Asia dan juga Eropa. Festival ini dikenal menjadi ruang apresiasi bagi film-film independen dan karya sinematik artistik dari berbagai belahan dunia. Dan sebelum terpilih di Bishkek International Film Festival 2026, film ini tuh lebih dulu mendapatkan perhatian di kancah perfilman internasional. Film ini sukses memborong 4 penghargaan di Busan International Film Festival 2025 di Korea Selatan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau tadi ada film Pangku Teman Berdua, kali ini tuh ada film horor aksi Badut Gendong yang mulai tayang di bioskop Indonesia. Dan itu tuh langsung mencuri perhatian lewat respons positif. Film garapan sutradara Charles Gozali ini tuh menghadirkan teror intens dengan skala produksi besar dan juga aksi yang menegangkan. Jadi setelah menggelar gala premier di Jumat kemarin ya, Teman Berdua minggu kemarin, film produksi Magma Entertainment ini tuh langsung banjir pujian. Sejumlah artis menilai film ini menawarkan konsep horor beda dengan perpaduan aksi brutal dan juga cerita emosional yang kuat gitu. Dan komedian Yono Bakri juga mengaku terkesan dengan kualitas film ini. Sementara banyak lagi yang ikut apa ya, ngasih pujian lah, bukan cuman para aktor-aktor juga, komedian, bahkan para penyanyi juga ikut apa sih namanya, ngasih respon positif juga Teman Berdua. Dan bahkan Dian Yoko juga ngasih apresiasi untuk penggarapan film yang dinilai melampaui ekspektasi mereka gitu. Film ini mengikuti kisah Derso yang diperankan Martino Leo. Dia tuh digambarkan sebagai pria sederhana yang pengen membangun kehidupan sama istrinya Darcy, yang diperanin sama Dayinta Melira, Teman Berdua. Tapi kehidupan mereka tuh berbalas tragis setelah Darcy dan juga bayi yang dikandungnya ini menjadi korban kekerasan sekelompok preman gitu. Jadi peristiwa ini yang bikin Darso itu pulang ke kampung halamannya dalam kondisi penuh luka. Nah, di kampung ini Darso juga justru terjebak dalam konflik yang lebih besar lagi, mulai dari kekacauan karena keserakahan korporasi, terus juga ada ritual mistis yang memanggil entitas pendendam gitu. Jadi Charles Gozali mengatakan juga Badut Gendong itu menjadi bagian dari semesta film kodrat, dan karakter dalam film ini juga dipersiapkan untuk memilih keterkaitan dengan perjalanan Ustadz Kodrat di masa mendatang. Jadi karakter ini tuh memang sejak awal tuh udah mereka desain untuk menjadi lawan tandingnya Ustadz Kodrat, Teman Berdua. Jadi buat kamu yang penasaran sama filmnya, kalian bisa langsung aja tonton di bioskop-bioskop favorit kamu yang ada di kota kamu. Hey! Okay. Is this what you wanted? Okay.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Memang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

bersama Kangga tentunya di Indonesia Pro Indi. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indi. Karya dan musik Indi bakal Kangga puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Kangga.

masih bareng sama Kangga dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana, yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Ya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti

bersama Angga dan Tony masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

Kompro.com udah ngikutin siaran jaringan Indonesia Pro Indie yang disiarkan berjaringan di RRI Pro Down Network se-Indonesia. Kita balik lagi Pro FM Gorontalo dan masih ditemani sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: just
1: pick up the phone.
2: Indonesia tanah air beta.
3: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
4: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
3: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
5: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

by Jessica Mugoy dari album Been Waiting teman Pradua 2009. Lagu ini tuh dirilis lama banget ya. Dan anyway ini udah di jam 9 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah dan kita udah dijaga malam lagi teman Pradua. Ngomong-ngomong, pernah gak sih kamu tuh datang ke nikahan sahabat sendiri? Harusnya kan bahagia dong, ya kan? Bahagialah. Karena orang yang selama ini jadi teman curhat, teman nongkrong, teman ngeluh soal hidup, akhirnya tuh menemukan pasangan hidupnya. Tapi anehnya tuh di tengah senyum dan juga ucapan selamat, kadang tuh ada rasa sesak kecil yang muncul gitu. Bukan karena gak ikhlas ya, tapi karena sadar kalau setelah hari itu banyak hal yang bakal berubah. Obrolan random sampai tengah malam, ajakan nongkrong mendadak gitu kan. Atau mungkin cerita-cerita receh tiap hari tuh mungkin gak akan sesering dulu gitu. Nah malam ini kita bakal ngobrolin tentang ini teman Pradua. Momen sahabat. Momen ketika sahabat menikah itu tuh biasanya ada mixed feeling ya, antara mixed feelings antara happy dan juga sedih juga. Happy karena akhirnya dia menemukan tambatan hatinya, sedih karena waktu dia sama kita juga otomatis akan terbatas karena dia sudah punya prioritas yang baru ya, sudah punya suami yang waktunya juga akan lebih banyak sebagai istri dan juga ibu rumah tangga, sebagai ibu juga pastinya gitu. Jadi aku pengen tahu deh teman Pradua, momen apa yang paling mengharukan ketika melihat sahabat kamu tuh menikah? Misalnya ketika dia sungkeman, atau mungkin ketika dia speech, atau mungkin ketika ijab kabulnya. Itu kan banyak kan, momen-momen nikah tuh, pernikahan itu kan banyak banget ya. Ada banyak lah, apalagi kalau misalkan Indonesia tuh punya banyak banget culture, punya banyak banget, tiap daerah juga beda-beda kan prosesi pernikahannya juga. Kira-kira yang paling bikin kamu tuh mengharukan, yang bikin kamu tuh nangis, senggukan itu di momen yang mana teman berdua? Coba share ke aku di sini, di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon di 08 12 15 924, dan juga di Instagram @pron_gorontalo.

0: kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sumbangkan. Kita Indonesia.
1: Gotong royong sekarang gak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

biasanya pas undangan udah datang teman berdua, rasa tuh campur aduk, langsung mix feelings gitu. Biasanya semuanya juga dimulai dari satu chat ataupun undangan, atau mungkin ketika teman ataupun sahabat kita mau menikah, itu biasanya kalau lagi ngumpul tuh bisa dikasih tahu kan, langsung dikasih tahu aku mau nikah nih. Nah, kalimat yang bikin kita tuh langsung senyum lebar, tapi beberapa detik kemudian tuh kayak malah bengong sendiri gitu. Karena tiba-tiba teringat semua perjalanan yang pernah dilewati bareng, dari masa-masa sekolah maybe, atau mungkin kuliah. Terus ketika lagi patah hati, drama-drama kehidupan, drama-drama sekolah, drama kampus, ya kan. Sampai akhirnya dia menemukan orang yang akan jadi partner hidupnya, mungkin juga langsung flashback ketika dia, perjuangannya dia untuk bertemu jodohnya, harus ketemu sama orang yang kayak gimana dulu, ya kan? Dan jujur aja, banyak anak muda yang bilang momen paling mengharukan tuh justru bukan ketika akad ataupun resepsi, tapi ketika sadar kalau sahabatnya tuh benar-benar masuki fase hidup yang baru. Bahkan ketika pertama kali diucapin aku mau meret tanggal segini-segini tuh akan langsung muncul rasa harunya gitu. Nah, kalau kamu gimana teman berdua? Masih ingat nggak perasaan pertama waktu tahu sahabat terdekatmu tuh bakal menikah, dan kira-kira momen di mana yang bikin kamu tuh terharu? Aku masih bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kain karao ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1-3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini kok,
1: Di semua kegiatan Ibu. Karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada paket karao asli.
0: Ti Ibu baru tahu, So macam-macam ini produk karao, Bu Gaga mau jadi oleh-oleh,
1: Baru Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkung. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batugu yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu Ibu.
0: Ya Allah, lama sekali itu Noo. Hijau kangkung saja. Semua busu ini niat batunggu

momen yang bikin, yang sering bikin sahabat-sahabat pengantin itu gak kuat buat nahan air mata. Ketika melihat sahabat berjalan menuju pelaminan, terus senyum bahagia dan terlihat beda gitu dari biasanya. Ya karena udah make up dengan bajunya yang cantik gitu kan. Yang biasanya ketopang keras, yang biasa curhat soal mantannya yang toxic maybe, atau yang biasa ngajak nongkrong setiap weekend, tiba-tiba itu sekarang berdiri sebagai pengantin gitu. Di situ tuh kadang muncul perasaan yang susah banget untuk dijelasin. Bahagia banget karena dia akhirnya menemukan kebahagiaannya, tapi di saat yang sama juga ada rasa kehilangan kecil karena sadar semua juga gak bakalan sama lagi gitu kan. Dan that's normal, itu wajar banget teman berdua. Dan karena emang kalau kita ngomongin sahabat kan berarti karena kita sayang gitu orang terdekat kita gitu. Jadi ketika dia happy juga pasti kita akan ngerasa happy. Ketika dia sedih juga pasti kita ngerasa sedih gitu. Jadi malam hari ini kita juga masih ngomongin buat kamu yang mungkin baru stay tune di Prodo FM Gorontalo. Kita lagi ngomongin tentang momen yang paling bikin kamu haru ketika melihat sahabat menikah itu pas apa sih, pas akad kah, sungkeman, atau mungkin ketika foto bareng dan sadar fase hidup kan tuh udah mulai berubah, atau mungkin ada momen lain yang bisa kalian share ke aku di sini sampai nanti di jam 11 malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, enggak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi.

sahabat, setelah dia menikah teman pada padahal sebenarnya persahabatan itu gak berakhir. Hubungannya cuma berubah dan bertumbuh aja gitu. Intensitas ketemunya aja yang berubah, ya kan? Tapi apa sih namanya? Kayak menurut aku chemistry juga tetap ada gitu. Apa rasa itu juga masih tetap ada gitu. Yang mungkin sekarang gak bisa ketemu setiap hari, gak bisa nongkrong sesering dulu, tapi kalau pertemanannya tulus, selalu ada cara untuk tetap saling dukung meskipun udah punya kesibukan dan juga prioritas masing-masing. Selalu ada waktu untuk bisa ngumpul ya, even tidak sesering sebelumnya gitu. Karena sahabat sejati itu bukan yang selalu ada setiap saat gitu, tapi yang tetap ada walaupun hidup membawa kalian ke jalan yang berbeda. Tetap ada di saat kalian tuh lagi di fase-fase buruk hidup kalian, di fase-fase terbaik hidup kalian. Jadi kalau misalkan hari ini tuh ada sahabat kamu yang akan ataupun baru menikah, jangan cuma ngasih ucapan selamat, kasih juga doa terbaik karena kamu sedang melihat salah satu orang penting dalam hidup kamu untuk memulai babak baru. Jadi untuk kamu yang pengen gabung sama aku di malam hari ini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata, Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

ada. Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

nomor 2 kita bacain aja yang udah ikutan gabung di Instagram untuk malam hari ini. Kayak lagi pada sepi banget ya malam ini. Yang gabung tuh cuma ada Bau Put yang katanya dia bersyukur dia ketemu sama orang yang tepat, insya Allah gitu. Sahabatnya ketemu sama orang yang tepat ya, harunya di situ gitu. Oke, okay. Tadi Bau Put juga udah request lagunya For Revenge, Penyangkalan. Lagu ini sebenarnya lagi rame banget juga. Setelah kemarin tuh versi covernya bareng Reza Arab tuh di post di YouTube-nya For Revenge ya. Dan itu tuh trending. Aku gak tahu itu trending berapa, trending 1 kah? Kalau gak salah sih trending 1 ya. Karena waktu itu tuh mereka bawain lagu ini tuh di closing-nya Marathon, which is di tanggal 20 Mei 2026 kemarin, teman berdua. Udah gak berasa ya, udah berapa hari, udah 11 hari yang lalu ya. Aku lumayan ngikutin soalnya, jadi sedih gitu. Dan ngeliat juga versi yang, versi coverannya mereka yang kemarin itu juga, mungkin karena emang ada tributenya tuh, bukan tribute juga sih, In Memoriam tuh ini, Lula Lava juga. Ada videonya, jadi kayak sedih gitu. Terus si Reza Arab juga pas nyanyinya juga kayak dari hati banget. Terus liriknya juga relate banget juga gitu kan. Emang lagu-lagunya For Revenge menurut aku tuh liriknya tuh deep sih menurut aku ya. Dan enak gitu. Lagu galau yang apa ya, gak yang menye-menye, ngerti gak sih? Jadi kalau gitu kita langsung aja dengerin ya. Anyway, thank you so much untuk kamu yang udah gabung teman-teman berdua. And this is For Revenge dengan Penyangkalan.

0: udah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sangat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya
0: setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Waduh. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi.
1: Aduh.
0: Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Aduh. Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya maulah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kayaknya banyak juga yang akan merasakan hal yang sama teman berdua ketika saat menikah. Rasanya itu emang campur aduk ya, bahagia karena dia menemukan orang yang tepat, insya Allah. Tapi juga sedih karena sadar masa-masa yang dulu gak bakal terulang persis sama lagi. Tapi mungkin itulah arti sebuah pertemanan, kita tumbuh bersama, saling mendukung mimpi masing-masing. Terus juga ikut berbahagia ketika sahabat melangkah ke fase hidup berikutnya. Jadi ya menurut aku, ya namanya juga hidup kan, kita pasti akan move forward juga teman berdua, gak akan mungkin di situ aja. Kita akan menuju ke fase-fase berikutnya di dalam hidup, menurut aku itu juga proses hidup sih. Dan ya setiap orang juga akan merasakan itu, even tidak pun ya akan ke fase hidup yang lain gitu. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah share cerita kamu tadi di Instagram. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah dengerin aku malam hari ini, teman berdua. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan seru lainnya. Tapi seperti biasa sampai nanti di jam 12 malam, aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di jika malam kali ini. Ingat ya, sahabat mungkin menikah dan juga punya kehidupan baru, tapi kenangan yang pernah dibangun bersama itu akan selalu punya tempat spesial di hati kita semua. Aku undur pamit. Bye-bye. See you next time.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: anywhere.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: artık. Sakın bir daha.
1: Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Ya terus berang-berang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung lupa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya, maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

0: الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Kamu lagi dengerin Todo FM Gorontalo.
2: Prodo, dengan terdengarnya irama ini maka berarti sudah seluruh mata cerahan telah kami hadirkan kerong dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai

wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, kembali bersama siaran program Dua dari Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM. Untuk edisi siar pagi hari ini di hari Senin 1 Juni 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan kurang dengar teman Pro2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Nabi katakan, la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma 2 rakaat setiap hari saja, 2 rakaat, tidak usah 4. Kalau kesulitan 4, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, 2 rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya 2 rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahia sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: anywhere.
1: Pip, aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
2: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
1: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
2: Gampang itu, mah. Aku cepet bangun anaknya.
3: A few hours later.
1: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
4: Jam berapa sih?
1: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
2: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
1: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

0: luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Semoga rohku selalu diretas
1: oleh umat luar jaringan.
2: Oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
3: Selalu memainkan lagu terbaik. Pro 2.

0: ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong,
2: tolong."
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang

pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Baik Kamu Prune FM.
1: Hai teman Pro 2, Info Pro 2, kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Senin 1 Juni 2026 barengan Aan Saleh. Teman Pro 2 Joy Fonseca itu menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic di turnamen Grand Slam French Open 2026. Kemenangan ini juga dramatis, itu diraih setelah bangkit dari ketertinggalan 2 set. Bermain di lapangan Philippe Cartier, itu petenis Brasil berusia 19 tahun ini, menang dengan skor 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Nah, pertandingan putaran ketiga ini berlangsung selama 4 jam 53 menit di hari Jumat 29 Mei kemarin. Fonseca juga mengaku sempat kehilangan keyakinan ketika tertinggal 2 set dari Djokovic, dan dia menilai kondisi panas dan juga permainan lawannya membuat situasi semakin sulit. Dari timnas Kanada menata Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi sebagai salah satu tuan rumah turnamen bersama Amerika Serikat dan juga Meksiko. Los Strokes juga ini berambisi mencatat kemenangan perdana sekaligus menembus fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di ajang tersebut. Kanada tampil di Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya berlaga di edisi 1986 dan juga 2022. Status tuan rumah membuat Kanada lolos otomatis dan mendapatkan keuntungan memainkan seluruh pertandingan fase grup di kandang sendiri. Kabar dari Pelita Jaya Jakarta menyambut positif format Best of 5 babak semifinal IBL 2026 teman Pro 2, dan Agassi Gontara dan juga kolega siap berjuang meraih tiket final. Dan tim asal ibu kota ini juga melaju ke semifinal setelah menang 2-0 atas Rans Simba Bogor di babak playoff, dan mereka menanti pemenang Dewa United versus Tangerang Hawks. Musim ini Pelita Jaya mengincar trofi IBL, dan Muhammad Arigi dan kolega sangat berambisi setelah musim lalu gagal final dari Dewa United. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2. Ada lagi yang salah teman kamu semuanya di pagi hari ini. Hari pertama di bulan Juni 2026. Mau sebutin Mei tapi kayaknya udah berlalu. Cie. Tapi kayaknya cerah banget di luar sana ya. Apa ini karena efek udah dipangkas mangga di depan sono? Ya udah deh teman Pro 2, kita bakal have fun sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar nih dari Kanada ya. Mereka ini resmi ngerilis skuad 26 pemain buat Piala Dunia 2026. Tapi kabar buruknya nih, kapten tim Alfonso Davies ini katanya kemungkinan absen di pertandingan pembuka lawan Bosnia di Toronto karena masih cedera hamstring. Nah, pelatih Jesse Marsh juga bawa 13 pemain yang kayaknya udah pengalaman di Piala Dunia 2022. Sementara sisanya adalah wajah-wajah baru ya. Nah, perebutan posisi kiper utama terjadi antara Dane St. Clair dan juga Maxime Crépeau karena Marsh ini belum tunjuk starter tetapnya gitu loh. Di lini belakang nih teman-teman berdua, Lester Janssen, ada Richie Laria, ada juga Nico Sigurd, dan juga jadi pilihan bareng Davies. Lini tengah dipimpin sama wakil kapten Stephen Estakui sama Jonathan Osorio. Nah, Jonathan David ini jadi ujung tombaknya, ujung tombak utama ya, di antara empat striker yang dipilih. Kanada sendiri katanya belum pernah ya ngeraih kemenangan di Piala Dunia. After kalah di semua pertandingan grup di edisi 1986, juga di 2002 kemarin. Nah, mereka berharap Davis ini bisa pulih tepat waktu buat pertandingan berikutnya. Nah, sebelum turun di Piala Dunia, Kanada bakal uji coba lawan Uzbekistan dan juga Republik Irlandia. Semoga Davis cepat pulih, soalnya tanpa dia katanya sih sayap kiri Kanada kayak kehilangan energinya gitu. Doain aja ya, biar mereka bisa cetak sejarah dengan kemenangan pertama di Piala Dunia.

Ya, pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas,
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya.
1: Nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah disebut mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilang ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lo gimana sih kata dalam. Iya, aku bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Kata aja ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu dengerin lagunya White and We with Unbelievable, teman Perdua. Sekarang udah pukul 6:43 waktu Indonesia Tengah, teman Perdua. Cedera betis bikin posisi Neymar di timnas Brazil terancam, guys. Konfederasi Sepak Bola Brazil kasih tengah waktu 15 hari buat Neymar buktiin kalau kondisi fisiknya udah pulih total. FIFA sendiri udah tetepin batas akhir pendaftaran pemain di 1 Juni ini. Nah, kalau Neymar gagal, kalau doi gagal, peluang dia masuk skuad buat Piala Dunia tahun ini terancam batal, guys. Jadi Brasil masih mau nunggu sampai hari terakhir sebelum mutusin kalau Neymar ini bakalan dibawa ke Amerika Utara atau enggak. Nah, kondisi fisiknya jadi pertimbangan utama pelatih sih sebenarnya. Kalau ternyata belum pulih tepat waktu, Neymar bakal dicoret dan diganti sama pemain lain dari daftar awal. Penyerang Chelsea, João Pedro, ini disebut-sebut punya peluang buat ganti Neymar. Estevao juga masuk kandidat kalau perubahan diperlukan. Nah, Neymar, teman Pro 2 sekarang lagi prioritasin penyembuhan cedera betis kanannya. Dia akan absen latihan dan gak bisa main lawan Panama dan juga Mesir. Nasibnya sekarang lagi di jantung, hanging by the thread. Tinggal nunggu hasil akhir dari proses pemulihan aja. Yang jelas Brazil gak mau ambil resiko ya, bahwa pemain yang kayaknya belum fit perfect, dan Neymar lagi-lagi bisa dibilang ya kayak kemarin-kemarin aja, pernah cedera gitu ya. Semoga cepat pulih, soalnya Piala Dunia tanpa Neymar itu kayaknya kurang greget gimana gitu loh. Tapi kalau maksa main, bisa-bisa malah tambah parah. Doain yang terbaik aja ya buat Neymar, teman berdua.

plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya di hari Senin sampai dengan Jumat kita mau nge-spill yang namanya chat Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 RRI Gorontalo di hari Sabtu kemarin. Dan aku mau nge-spill yang di posisi 20 minggu kemarin ada And Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potretnya. Sayang sekali minggu ke-13-nya harus keluar dari chart Indonesia Top 20. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bonto dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Di posisi 20, teman Pro 2 langsung ditempatin new entry Ceylon 7 dengan singlenya Sederhana. Turun 1 ke nomor 19, teman Pro 2 ada Raisa dengan singlenya Kuharap Duka Ini Selamanya. Naik 1 ke nomor 18 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Turun 4 ke nomor 17, teman Pro 2 di sisi Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Tiba Barus featuring Hindia dengan singlenya Nafas, teman Pro 2 naik 1 ke nomor 16. 15 naik 1 Pamungkas dengan singlenya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. And This Is Farel Hilal dengan singlenya Keliling minggu kelimanya naik 1 ke nomor 14. Turun 3 ke nomor 13, teman Pro 2 di sisi It Gitaf dengan singlenya Rutinitas. Liodra dengan singlenya Pura-Pura naik 2 ke nomor 12. Anggi Karpalo dengan singlenya Remuk naik 1 ke nomor 11. And This Is Fajar Nur dengan singlenya Sembuh Tanpaku turun 3 ke nomor 10. Sabrina Leanor dengan Hahanya turun 3 juga nih ke nomor 9. And This Is Divki Ali featuring Prinsa Mandagi naik 3 ke nomor 8. J80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang naik 2 ke nomor 7. Gia Indrawari dengan Seribu Kali naik 2 di minggu ke-10 ke nomor 6. Turun 2 ke nomor 5, teman Pro 2 Bernadia dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan. And This Is Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya turun 2 ke nomor 4. Naik 2 ke nomor 3, NPD dengan singlenya Sempurnanya Aku. Di nomor 2 naik 2 anak tangga di minggu ke-7 ada Raim Laude dengan singlenya Bersenja Gurau. Dan jawara kita adalah... Congratulations buat Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan singlenya Takkan Terulang. Tetap bertahan di posisi jawara. That's a wrap, teman Pro 2, untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 last week sudah aku spill untuk kamu di pagi hari ini. Nanti jam 7 lebih nanti kita bakalan updatein spill yang namanya Chart International Top 20 last week. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. I'm signing out dari Chart Indonesia Top 20, kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk pagi hari ini, Senin 1 Juni 2026, ada kakak prakirawan Said Mahdi dengan updatean info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Senin 1 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Telaga Biru, Tapa, Suwawa, Bulango Utara, Ilongkabila, Bone, Bone Raya, Suwawa Timur, Suwawa Tengah, Bulango Ulu, Bulango Timur, Pinogu, Lemito, Patilanggio, Taluditi, Buntulia, Manggarasi, Popayato, Atinggola, Tolinggula, Biau, Sumalata, dan sekitarnya. Kemudian dengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 12 hingga 28 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 28 km per jam. Dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

92,4 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Pukul 7.12 waktu Indonesia Tengah, hari Senin 1 Juni, kalender merah. Kita kerja gitu ya. Bukan gak waras ya, tapi memang ini adalah tugas kita juga teman Pro 2. Karena ya gitu, operasional cuy. Dan teman Pro 2, tanggal 1 Juni kenapa kalendernya merah? Karena diperingati sebagai hari lahir Pancasila. That's right gitu. Jadi tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila ini, tapi jujur ya, pas dengar kata Pancasila, apa yang pertama kali kepikiran? Teks panjang yang dihafalin pas upacara? Atau soal PKN yang bikin ngantuk? Atau pidato pejabat yang itu-itu aja? Janji-janjinya? Tenang aja coy, aku juga dulu mikirnya kayak gitu. Tapi coba kita lihat realita hari ini. Media sosial penuh dengan hujatan gitu ya, hoax ya, dan perdebatan gak jelas. Kita gampang banget terpecah cuman karena beda pilihan politik, beda idola K-pop, atau beda pendapat soal hal yang sepele. Nah, di tengah kegaduhan ini, justru nilai-nilai Pancasila makin relevan, bukan makin ketinggalan zaman teman Pro 2. Dan bukan Pancasila yang kuno, tapi cara kita memperkenalkannya yang kayaknya harus berubah deh. Karena di era hoax dan juga perpecahan digital sekarang, kita butuh pegangan, dan Pancasila adalah pegangan yang sudah terbukti menyatukan Indonesia selama 81 tahun nih teman Pro 2. Nah, pagi hari ini aku cuma mau nanya aja nih ya, masih hafal Pancasila kan? Coba, sila ketiga, paling relevan gak buat atasi masalah apa di media sosial ya? Kasih tahu kan nih teman Pro 2. Dan konten Pancasila versi apa yang paling cocok buat anak muda sekarang gitu ya. Aku cuman pengen nanya aja sih, ceritain pengalaman kamu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekecil apapun itu boleh kamu coret di Instagramnya kita di @pro2_gorontalo atau di WhatsApp 08114043002-nya 3 kali, telepon 08121509924. Jangan lupa juga coret lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini. Stay tune.

jeruk manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan karena orang Hek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

0: This is Keisha Lefronka, teman Pro 2 dengan albumnya Rombak. Single terbarunya Aku Bukan Dia sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Yang namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting. Tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Mau masuk tanggal jatuh tempo pula ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus pinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
4: Sehat Dot, kenapa ngana?
3: Ja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada apa pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.

0: only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only teman Pro 2. Kali ini dari mancanegara. Kita punya yang fresh dari Fall Boy dengan single terbarunya Good Feeling.

Nail Horan untuk Pro 2 dengan single terbarunya Little More Time sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu seperti janjian tadi. Janjian tadi ya. Ini udah pada cerah banget di luar sana teman Pro 2, dan kita mau nge-spill lagi yang namanya Chart International Top 20 Last Week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin. Kali aja ada di antara kamu yang lewatin programnya nih teman Pro 2. Minggu kemarin itu di posisi 19 kita punya Meghan Trainor dengan singlenya Get In Girl, harus out of the chart, dan kita cari tahu siapa yang jawara, siapa yang paling bontot ya. Let's check it out. Ya, entry kita yang pertama teman Pro 2 langsung tongkrongin posisi 20 di sisi Shakira featuring Bruno Boy, Dai Dai official song FIFA World Cup 2026. Naik satu ke nomor 19, this is Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Triple Love dari Steven Sanchez, teman Pro 2, minggu ke 8 turun 2 ke nomor 18. And this is Juan, teman Pro 2, dengan singlenya This Won't Last Forever, turun 2 ke nomor 17. Naik 2 ke nomor 16, Sienna Spiro dengan singlenya The Visitor. This Lizzo, Don't Make Me Love You, naik 2 ke nomor 15. Bebe Rexha, I Like You Better Than Me, turun 3 ke nomor 14. And this is Teddy Swims, teman Pro 2 dengan singlenya Mr. Naughty Doll, naik 1 ke nomor 13. And this is King Promise featuring Mr. Easy, Da Away, turun 2 ke nomor 12. And this is Anima featuring Lisa, Bad Angel, naik 2 ke nomor 11. Turun 2 ke nomor 10 teman Pro 2, this is Bruno Mars dengan singlenya Race It All. And then this is BTS dengan singlenya Swim, naik 3 di minggu keempat ke nomor 9. We have Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight, minggu ke 7.

Somber dengan singlenya Homewrecker. Turun satu ke nomor 7. And this is Baby Rex featuring Faithless dengan singlenya New Religion, naik satu ke nomor 6. This is Charlie Puth featuring Hikaru Utada dengan singlenya Home, turun satu ke nomor 5. Di nomor 4, teman pro 2, this is Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Drive Safe. And this is Daniel Harley featuring Dua Lipa, Two Hearts, teman pro 2, turun satu ke nomor 3. And this is runner-up kita turun dari posisi tahtanya, Shaggy featuring Robin Cik, Looking Lovely. Dan jawara kita minggu kemarin adalah... Congratulations buat Lani dengan singlenya When Did You Stop Loving Me, naik 2 ke nomor 1 di minggu ke-6 di chart internasional Top 20. That's a wrap teman berdua untuk yang namanya Chart International Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu di pagi hari ini teman berdua. So jangan kemana-mana, kita kembali lagi untuk yang namanya setelah pagi teman berdua. Update terbarunya masih lama ya, hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore, nasionalnya di jam 3 sampai jam 5 sore. Ansa ini dari Chart International Top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman berdua.

0: adik, namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Enggak.
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa? Teriaknya.
0: Pintar anak Papa.
3: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.